Tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang.

tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi t

tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak, tapi tidak,